tabva kuimba kwa Ditu Filipi nyimbo hitswa kuno kunyumba mphepo watukakonda kumvera tinakukwatira ndomwene vesera radio timizi pano ndi mwambo wakuti pets mamuna asafuni kutalemedzwe nkazi alemedzwe mbo panango kunja kwacha funa kumpasa matabisho mamuna ndi nyatwa safunika kumkwanisa gocha Dr. Isola Menezes zvibatimbira kuno ku radio Tirikumalisa na nthanda hino ya gonku mangwana tirikutoma na kone.

0: sala njoka na katunda
1: mbaba zano ya inini vazano weda ya numere yangu kunitumira masoko ni 87 78 56 079.
2: Kuzuti yenyu manyeva
0: 84 26 73 212. Ngeo meni 87 16 43 081.
2: Yenyu vamthakati
3: enini va Samuel vamthakati 86 57 29 961. E o Espírito 84 57 29 960. Dino ndiyaka siana basi pa 86 pomwe no 1.
2: Tinoti tatenda mchini jomphepo jenga nomdoni wenu basa Rogério Matralia inini João Francisco Mutinya tinoti muchungamijo komuli zvinofira nguva yemunotipurikira.

Chira sa tambi na pira, apatira luka, luka o tambi na pira, luka kia lao, lao di kingi, wa menye kira buka kunju, lato pina manje na pala pa soko, ferro via, kira beira, vesera radio. Walter, mana kota chevero da shikini konde, malo man soko fata vera, chevera ndi Walter, deo na daio, atatu a chenero trokuti, ainda kakana na padatta FIFA. Jangan dekat mesin tu, kalau kamu cuma suka ada cakap rafan, tapi aku nak syarat syarat untuk kamu kamu nasi bah. Wadah aku nak mari. Wadah aku nak dayo. Enjaya renda lu spiro, si kuat cakap rafan, tapi aku nak dulu kan yang kuat kiri, tapi aku nak rafan, tapi aku nak. Kau pasal cakap bokar rafan, tapi aku nak kamu jemput dia. Wadah kamu kau.

0: tiabva nyimbo ine yakarilitu kodi karilitu kuliana kumenyera mitokozi asakupanga nchimakamanga sakupanga nakupenza asamenya kwene ntokozi kuti pitiriza na nyimbo zako pena sakupemba nyimbo
1: azinja samenya ntokozi salongo tipa mbalanga wangisa basa na chitewa mulungu ana ngombo samenya ntokozi ateki kuna langu danimenya ntokozi kunchemera soki ndamvunza kuna ndinamphenyikhanyikhanyi uno ndiazino nkhabeoneka maningi tayi manji
0: tangwa
1: ndabwera kwene
0: basa
1: tangwa basa sim
0: basa rikukumanga matandazi
1: ndikunimanga matandazi sim
0: akutokupanga ushada kumenyera ntokozi ntira kuti ndi kupika letu
1: adandipanga ushu andichemeresa nyaminga
0: ah nyaminga
1: andichemeresa nyaminga
0: alonga tani kuna kupasa kubira ukwira mstima unachita tani
1: pepu tazuku zacheza pese songo tepa ingafika nzizi ntao ndi denis nali kundi kuligarini kumenye ntokozi para ndibuka kwa taini ndina mafala na imu kundi sim
0: kupekwe kunyaminga
1: nyaminga sim
0: apo pangooneka mpanango pana maphwando anthu akuchinjisana mphete kodi usaendamo
1: ini ndisaenda sikakamu ndisaenda pana unango ateki mutchato dachitefe pa chaka chidamala mwezi wa novembro tachimeresa tambee kuenda kaperekera mwali mbitienda kwakule mbitichitadi paphwando ile ate pakumala funika kakamwe azinyi mbichayamba ngae panawu pang'ono ching'onong'ono tinakuligarini tangu tafuna maningi takumena maningi na basi yano ichitemo masiku na masikati mulungu safuna kupezeni kumenyeni nkhondo
0: karilitu tinaika nyimbo ipenji zino
1: tinaika nyimbo ne ishi ya tangu salongera tangu munu chonzi cha musambiki mwatu munu musambiki munu nkhabi parare tayi ora tina mphepo ora tina kudzalwa kwa mazi penseni pili pano pansi pano tikutabuka masiku na masikati tisafuna kuti mulungu atimenyere nkhondo akozi kwa kunda pizinji pinaoneka fanomwe
0: tirikuti fitikhale pa utendi
1: nandimomwe nikakamu sinsini
0: tive nyimbo ne ya karilitu anyakuva tinabwera timizi pano